Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Rompata FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon menghimbau masyarakat Parseng bakar sampah sembarangan di tengah ancaman fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan, saudara. Nah,

Kepala BPBD Kota Ambon, Fritz Tatipikalawan menyatakan kondisi cuaca yang cenderung lebih kering akibat El Nino dapat menyebabkan api lebih mudah menyebar. Nah, oleh karena itu, Pak Saudara, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk membakar sampah di pekarangan maupun di area lahan kosong. Nah, tindakan membakar sampah secara sembarangan di tengah ancaman El Nino dapat berpotensi terjadinya kebakaran yang lebih meluas. Lebih baik, Pak Saudara, katong cegah, tapi semoga El Nino ini yang terjadi di Ambon dalam waktu yang lama.

himbauan yang Don sudah berikan, supaya katong jaga keselamatan bersama serta katong cegah yang kerugian yang dapat ditimbulkan akibat kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan tersebut. Nah, sumber informasi ini.

0: don't care.
1: Satu FM 24 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Mbak Sudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Mbak Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Buat saudara, pilih menu yang sehat ya, dapat membantu meredam asam lambung. Nah, asam lambung merupakan salah satu gangguan pencernaan yang cukup sering dialami masyarakat. Di sini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman di ulu hati, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari apabila sering kambuh. Selain menjaga pola makan, pemilihan minuman yang tepat juga menjadi bagian penting dalam membantu mengurangi risiko naiknya asam lambung. Nah, mengidap asam lambung disarankan lebih selektif dalam memilih minuman yang dikonsumsi. Beberapa jenis minuman diketahui dapat membantu menjaga keseimbangan kondisi lambung. Sementara minuman tertentu justru berpotensi memicu gejala seperti nyeri ulu hati, sensasi terbakar di dada, hingga rasa asam di mulut. Nah, air putih menjadi pilihan utama yang dianjurkan bagi mengidap asam lambung. Meski sederhana, air putih berperan menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu proses pencernaan berjalan dengan baik. Air dengan pH netral juga dapat membantu menjaga keseimbangan kadar keasaman di dalam lambung apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Nah, selain itu, selain air putih, air kelapa tanpa tambahan gula juga dinilai baik untuk dikonsumsi. Kandungan elektrolit terutama kalium di dalam air kelapa dapat membantu menjaga keseimbangan pH tubuh. Dengan kondisi tersebut, gejala akibat naiknya asam lambung berpotensi lebih mudah dikendalikan. Nah, selain memilih minuman yang tepat, menjaga pola makan secara teratur, menghindari makanan pemicu, serta menerapkan gaya hidup sehat juga menjadi langkah penting dalam mengendalikan gejala asam lambung, Mas Saudara. Nah, apabila keluhan terjadi berulang semakin berat atau disertai gejala lain seperti muntah, darah, maupun kesulitan menelan, penderita disarankan segera berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sumber informasi ini, Mas Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kan kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bass. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa, karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan, kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama, kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Basudara Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk waspada terhadap ancaman fenomena El Nino. El Nino merupakan fenomena alam berupa memanasnya suhu permukaan air laut yang memicu penurunan curah hujan, cuaca panas, dan musim kemarau yang lebih kering. Waspadanya ini kalau itu benar terjadi di Ambon. Menurutnya, pemerintah kota juga telah memetakan titik-titik rawan krisis air bersih di saat kemarau melanda. Mereka sudah petakan dan umumkan itu ada di daerah ketinggian. Selain meminta OPD terkait waspada, Bodewin juga mengaku bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Maluku terkait ancaman fenomena tersebut. Kemarau yang menyebabkan debit air menurun bukan baru sekali kita hadapi, dan solusinya tentu kita pasok air bersih ke warga terdampak. Mereka akan koordinasi dengan BWS juga.

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: saja wa bicara-bicara tak masalah perasaan ni teh.
1: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pembudaya, ini beta pung kebanggaan.

sibuk-sibuk. Kayak kata nggak ada punya itu info lepor buat saudara semua kabar-kabar kali ini sing macam-macam. Tapi ketemu mau kasih tentang manfaat dari telur. Sudah tahu toh, telur ini kan ya mau dibilang makanan yang salah satu jenis makanan yang paling gampang, mudah sekali ketong dapatkan. Nah, apalagi ketong harus tahu bahwa telur mana tuh yang harus ketong pilih, yang berkualitas. Nah, jadi bersaudara, telur ini akan menjadi salah satu bahan pangan yang hampir selalu tersedia di rumah, ya. Selain mudah diolah menjadi berbagai menu, makanan ini juga ya akan juga praktis ya, bersaudara. Dikenal memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga sering direkomendasikan sebagai bagian dari pola makan sehat sehari-hari. Dan Mbak Saudara tahu kasih, kalau telur itu dia mengandung protein berkualitas tinggi, ada vitaminnya juga, ada mineral serta lemak yang sehat tentu saja yang dibutuhkan oleh ketumbuh tubuh. Kandungan nutrisi tersebut membuat telur ini menjadi salah satu sumber pangan bergizi yang mampu mendukung ketong punya berbagai ya kebutuhan dan juga fungsi organ tubuh kalau ketong konsumsi dalam jumlah yang sesuai. Dan salah satu manfaat utama telur ini adalah menjaga, membantu kesehatan otak, saudara. Hal ini berkat kandungan kolin yang berperan penting dalam pembentukan membran sel dan mendukung fungsi saraf. Nutrisi tersebut juga diketahui berkontribusi terhadap daya ingat dan juga kemampuan konsentrasi. Jadi, selain akan pun kandungan-kandungan protein dan lain sebagainya, ternyata kan juga mengandung kolin yang membantu ketemu punya daya ingat, begitu Pak Saudara. Jadi, itu salah satu dari manfaat telur. Jampi mana-mana Pak Saudara masih dengar di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

terlalu lama ketua memperingati hari peringatan Hari Anak Nasional atau HAN tingkat Provinsi Maluku 2026 ini. Dan sekali lagi Bapak Saudara, momentum peringatan Hari Anak Nasional bagi OJK Provinsi Maluku merupakan satu momentum untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan juga instansi vertikal dalam mewujudkan anak Indonesia yang sehat, terlindungi, dan juga cakap menghadapi tantangan masa depan. Hal ini dong tunjukkan dengan kolaborasi bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku dan UNICEF. OJK Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan peringatan Hari Anak Nasional di Stadion Mandala Remaja Karangpanjang Ambon. Nah, jadi Bapak Saudara, acara itu dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ibu Maya Bibi Rampen Lewerisa, Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Pimpinan instansi vertikal, pemangku kepentingan, guru, dan juga ratusan pelajar dari jenjang pendidikan anak usia dini PAUD hingga sekolah menengah atas SMA. Pada kesempatan tersebut, OJK Provinsi Maluku melakukan edukasi. Edukasi tentang keuangan sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi keuangan kepada anak untuk membentuk ketumpung generasi yang cerdas finansial sejak dini. Dan melalui penyampaian materi yang interaktif dan juga edukatif, para peserta diajak untuk memahami bagaimana begitu pentingnya mengelola uang secara bijaksana, membangun kebiasaan menabung, serta mengenali perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan sebagai bekal menuju kemandirian finansial di masa depan. Jadi kita berharap untuk anak-anak nih dong sudah bijak ya dalam mengelola keuangan sejak dini tentu saja. Dan kibanya Pak Saudara masih dengan ketong di Pro Ampa

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Saudara Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPPGMNI menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kabupaten Seram bagian timur SBT Maluku. GMNI mempertanyakan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam penanganan kebakaran yang terus berlangsung, termasuk penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT yang disebut mencapai 1,5 miliar rupiah. Kepala Badan Verifikasi Organisasi DPPGMNI Zulkifli Liliani meminta pemerintah Kabupaten SBT dan DPRD setempat memberikan penjelasan terbuka terkait langkah penanganan karhutla. Menurutnya pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan perlindungan terhadap masyarakat terutama dalam kondisi bencana yang mengancam keselamatan warga dan lingkungan. GMNI juga meminta Pemkab SBT menjelaskan apakah anggaran BTT sekitar 1,5 miliar rupiah telah digunakan untuk penanganan kebakaran. Selain meminta transparansi anggaran, GMNI mendesak DPRD SBT menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pemerintah daerah melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur melalui instansi teknis terkait telah merespon kejadian karhutla dengan terus melakukan upaya penanganan dimulai sejak kebakaran pertama kali dideteksi dan terdeteksi di Kecamatan Bulan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten SBT, Hadi Rumbalifar, mengatakan tugas bersama aparat keamanan, masyarakat, dan juga unsur terkait merespon setiap kejadian karhutla dengan melakukan upaya pemadaman serta pencegahan agar api tidak meluas ke pemukiman.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Basurana Denglaste. Ya, Bung Ferry tadi so dengan ciri khas suaranya, Basudara menghadirkan suasana yang mudah-mudahan saja bisa bikin Basudara tambah terhibur. Pada siang ini cuaca juga lumayan ada panas nih Basudara. Kayaknya nih paling bagus nih jumur pakaian kalau yang di rumah nih. So mulai bacakan. Jumur pakaian. Iya. Basudara sejam 12 lewat 13 menit buat Basudara semua yang punya aktivitas di luar rumah. Selamat beraktivitas, hati-hati dong gunakan kendaraan, motor, mobil. Kata mesti sabar-sabar ya bawa mobil di Kota Ambon nih, karena memang suasana macet itu tetap akan menghiasi ketemuan hari-hari ya. Jadi kalau macet ya mau bikin bagaimana, memang langsung pada begitu. Tapi kalau tetap sabar saja, karena kalau kita yang sabar, kita buru-buru papa lele. Nah makanya nanti akan bisa berakibat yang ya fatal, dan mungkin juga bisa merugikan katong, bahkan mungkin merugikan orang lain juga. Jadi hati-hati buat saudara ya. Masih dengan Pro Ampa Suara Budaya Maluku, Pro Ampa RRI Ambon, dan masih di Beta Lisasian di sini Batamang buat saudara sampai nanti di jam 5 sore. Beta masih punya kabar-kabar buat saudara, jadi jangan kemana-mana, tetap di katong Batamang buat saudara di sini. Katanya dengar lagu atau donci-donci yang berikut lagi buat saudara, jangan kemana-mana. Selamat beraktivitas buat

Iya, Mbak Sudara, katong harus waspadai. Ingat, tang, cuaca sudah panas begini, bikin katong tuh kayak tergoda parmo minum ini, makan itu, bye-bye. Hati-hati, Mbak Sudara, katong harus bijak untuk memilih katong pung minuman yang tepat, yang sehat for katong pung tubuh, apalagi untuk Mbak Sudara yang mungkin rentan terhadap berbagai penyakit, misalnya ya. Katong saya bilang semua, tapi ada beberapa mungkin Mbak Sudara yang sensitif terhadap penyakit, atau misalnya makan ini sadikisa, su flu misalnya, atau makan ini sadikisa, su pilek ya. Jadi bersaudara harus bijak untuk memilih minuman sehat yang bisa membantu meredakan bersaudara punya sakit penyakit, apalagi buat bersaudara yang punya asam lambung. Nah, jadi ya, apalagi kalau cuaca-cuaca begini nih bersaudara, katong tergoda untuk minum ini, minum es ini, minum macam-macam. Nah, jadi Mbak Saudara, sekali lagi kita harus bijak, apalagi untuk Mbak Saudara yang punya riwayat penyakit, misalnya asam lambung nih. Nah, yang kita bicara di sini memang asam lambung. Ini merupakan salah satu gangguan pencernaan yang cukup sering dialami oleh masyarakat, dan ini sudah merupakan penyakit apa ya yang dekat dengan masyarakat. Nah, jadi Mbak Saudara, kondisi ini sih hanya menimbulkan rasa sing nyaman kalau misalnya katong su rasa ulu hati sakit karena asam lambung nih, tapi akan juga pastinya membantu katong pun aktivitas mengganggu katong pun aktivitas sehari-hari, apalagi kalau akan sering kambuh pasti terganggu tuh Mbak Saudara. Nah, selain menjaga pola makan, pemilihan minuman yang tepat itu juga menjadi bagian penting dalam membantu mengurangi risiko naiknya asam lambung. Jadi Pak Saudara, pengidap asam lambung itu lebih disarankan selektif dalam memilih minuman yang dikonsumsi. Ada beberapa jenis minuman itu diketahui bisa membantu menjaga keseimbangan kondisi lambung, Pak Saudara. Sementara minuman tertentu itu justru akan potensinya sangat besar untuk memicu gejala dari nyeri ulu hati ini. Sensasi terbakar di dada sampai dengan rasa asam di dalam mulut. Nah, air putih itu menjadi pilihan utama yang dianjurkan for saudara yang mengidap asam lambung. Meski sederhana, ya sudah, air putih ini akan pemberan paling bagus sekali for ketemu tubuh biar tetap terhidrasi dan membantu proses pencernaan

air dengan pH netral ini akan juga bisa membantu ketong untuk menjaga keseimbangan kadar keasaman di dalam ketumpung lambung apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Jadi selain air putih nih, Saudara, air kelapa muda. Nah, air kelapa muda ya, kita bilang air kelapa muda yang murni ya, sehingga ada tambahan-tambahan yang lainnya. Itu akan punya manfaat juga bagus untuk dikonsumsi. Kandungan elektrolit, terutama kalium di dalam air kelapa itu membantu menjaga keseimbangan pH tubuh. Orang bilang, beta paling dengar banyak sekali air kelapa tuh akan paling bagus sekali, Saudara. Ada juga yang minum air kelapa tuh untuk terapi dan bahkan bisa sembuh ya, hanya karena dengan minum beberapa porsi air kelapa. Jadi ada kadang misalnya satu hari tiga harus minum air kelapa 3 buah begitu. Dari 1 buah air kelapa tuh, nah, jadi minum 3. Nah, jadi begitu, Saudara. Itu informasi kalau Saudara. Jadi yang paling penting buat Saudara minum air putih. Air putih, lalu selain air putih, air kelapa. Ya. Dan kemanya buat Saudara masih dengan tong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat ding sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Ya, saudara, danke banyak masih dengan di Pro Ampa. Bagaimana kabar sampai saat ini, Pak Saudara? Aktivitas masih lancar semua? Iya, selamat beraktivitas sekali lagi, Pak Saudara. Yang baru tuning di Pro Ampa 90.1 MHz. Selamat siang, Pak Saudara. Sudah hampir jam 1 untuk Pak Saudara yang siap-siap buat makan siang. Selamat makan siang yang on the way. Hati-hati jalan untuk makan siang, mangkali rencana makan siang di luar barangkali ya. Hati-hati, fotong semua. Selamat menikmati makan siang.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

94 orang karyawan yang bekerja di PT Carles Petroleum LTD yang baru-baru ini gajinya ditunggak, kini akhirnya dibayar. Tunggakan gaji selama 7 bulan itu berhasil dibayar pada Senin sore 3 Agustus 2026. Informasi mengenai pembayaran gaji tersebut disampaikan Ketua Serikat Pekerja Tingkat PT Carles Petroleum Seram LTD, Ali Rahman Rumuar, melalui pesan WhatsApp kepada RRI di Bula Senin malam. Sebelumnya gaji tersebut direncanakan dibayar terhitung 30 hari sejak kegiatan lifting minyak dilaksanakan oleh PT Carles. Hanya saja rencana itu urung ditunaikan lantaran manajemen perusahaan masih menunggu keluarnya Indonesian Crude Price atau ICP bulan Juli 2026 dari Kementerian SDM. ICP merupakan harga patokan resmi untuk penjualan minyak mentah asal Indonesia. Angka ini ditetapkan tiap bulan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendati saat itu masih menunggu keluarnya ICP dari Kementerian SDM, pihak manajemen Carles terus menggelar pertemuan bersama SKK Migas membahas perihal pembayaran gaji. Puncaknya disepakati sisa tunggakan gaji karyawan dibayar setelah lifting minyak mentah di perusahaan tersebut dilakukan. Hasil penjualan minyak mentah hasil lifting tersebut ditransfer ke rekening bersama. Uang hasil penjualan minyak mentah yang masuk ke dalam rekening bersama antara PT Carles Petroleum Seram LTD dengan SKK selanjutnya digunakan untuk melunasi sisa gaji karyawan yang ditunggak hingga mencapai 7 bulan.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: no di gue dimanapun. Jangan sombong ya. Oke, okay, fix. Terima kasih.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, kinerja ekonomi Provinsi Maluku menunjukkan tren positif sepanjang semester 1 tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, nilai ekspor Maluku mencapai 28,46 juta US dollar atau meningkat 23,06% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sektor produksi dan perdagangan luar negeri Maluku mulai bergerak semakin kompetitif. Pemerintah Provinsi Maluku menilai pertumbuhan ekspor ini merupakan hasil dari sinergi kebijakan strategis serta kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Disperindak Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, peningkatan ekspor tidak terlepas dari berbagai langkah percepatan yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, penguatan sektor ekspor menjadi bagian dari upaya mengubah pola pembangunan ekonomi dari berbasis konsumsi menuju ekonomi produktif dan berorientasi pasar global.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dan kebanyakan mas saudara masih dengan ketua di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat siang, bagaimana kabar dong semua? Ada masih baik-baik atau mungkin mas saudara ada rame-rame? Rame-rame apa dulu? Rame-rame berkumpul, makan sama-sama, duduk baca cerita dan sebagainya. Yang penting duduk baca cerita bukan pas jam kerja mas saudara ya. Oke, mas saudara masih dengan Beta Lisa, masih bertemu mas saudara sampai saat ini di ketumpung jam sekarang jam 2 lewat 26 menit.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Ya, saudara, ketemu balik dengan kabar-kabar. Nah, kali ini kita mau kasih informasi buat saudara semua, ya, yang belum lama ini di mana masyarakat di Bula sudah mendapat air bersih. Jadi, saudara, warga Dusun Teluk Desa Englas, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, atau di SBT sana, mengapresiasi gerak cepat dari Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku dalam menangani krisis air bersih di daerah ini. Rosita Mahba, salah seorang warga, mengaku bantuan air bersih oleh BWS Maluku ini sangat membantu sekali Forkdom dalam memenuhi kebutuhan hari-hari. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Dongseng ya terpaksa memanfaatkan sumur galian yang airnya bercampur air laut untuk keperluan mandi dan juga mencuci. Tapi alhasil sebagian peralatan dapur doang tuh sekarang sukaratan. Nah, jadi imbasnya seperti itu. Tapi untuk diketahui, saudara, Balai Wilayah Sungai BWS Maluku pada hari Rabu tanggal 29 Juli lalu dong mengutus petugas untuk langsung turun langsung ke Bula dan mengambil langkah cepat mengatasi musibah kekeringan. Telah berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk mengetahui titik lokasi warga yang benar-benar mengalami krisis air bersih. Petugas BWS Langa Maluku langsung bergerak cepat dan mendistribusikan sedikitnya 8.000 liter air bersih ke pemukiman warga. Jadi seperti itu, saudara, gerak cepat. Dan PLT Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten setempat, Ahmad Sayuti Pawai, mengapresiasi langkah BWS Maluku membantu mengatasi problem kekeringan di daerah ini. Seperti itu, saudara, mudah-mudahan kedepannya makin cepat lagi bergerak, ya, kalau ada hal-hal yang darurat seperti itu. Baik, saudara, masih ada yang ngetong di Pro Ampas.

0: Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai.
1: Dan News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

PTD Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Kabupaten Seram Bagian Timur SBT Maluku menduga aktivitas manusia menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan karhutla yang telah menghanguskan sekitar 280 hektar di wilayah tersebut. Kepala UPTD KPH Kabupaten Seram Bagian Timur Musa Rumakat mengatakan, hasil pengawasan di lapangan menunjukkan sebagian besar titik api muncul di lokasi yang mudah diakses masyarakat maupun kendaraan. Api kemudian merambat ke kawasan semak belukar yang kering sehingga kebakaran meluas. Menurut Musa, tingginya risiko kebakaran terutama di Kecamatan Bula juga dipengaruhi karakteristik tutupan lahannya. Sekitar 38% wilayah tersebut merupakan semak belukar yang sangat mudah terbakar terutama saat cuaca panas. Karena itu, KPH SBT mengimbau masyarakat yang perlu lagi melakukan pembakaran di kawasan yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pada siang hari hingga sore ketika suhu udara berada pada puncaknya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ya, saudara, dan kemanya masih bersama dengan Ketong di Pro Ampas. Selanjutnya, seperti biasa, Ketong mengajak saudara semua. Ketong ikuti bersama-sama suara budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta yang disiarkan secara langsung. Kita ikuti bersama-sama, saudara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayo Jodity ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya. Nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diingat. Yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Abang Po pendengar Pro4 ya. Kita cukup di audio aja di Pro4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan Pro4 Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RNet Digital di Pro4 Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Pro4 Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tabipun. Iya pun, sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat. Jo gimana?
1: Alhamdulillah sehat seperti yang didengar ya.
2: Di jadi, lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya, gitu. Memang kita bisa begitu ya, ingat rasa lupa nama begitu. Lupa nama. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is nih. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Yapun, tabipun, kan, ya pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Oke.
2: Dan Bang Ju beli

0: Jadi Kemendik
1: Dasmen.
0: Kemendik
1: Dasmen.
0: Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Bang
2: Waalaikumsalam.
1: Deris, iya.
2: Siang, Abang Jo.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Bagaimana kabarnya?
1: Baik ya.
2: Stabil ya?
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung untuk nanti pendengar Pro4 bisa kontak ke sana, berapa ya nomornya ya?
0: Nah, Bang untuk Deris. Nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Pro4 di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Pro4 nanti kalau misalnya

0: berikan pertanyaan. Mohon maaf, satu orang jatahnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perompat yang lainnya. Karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat, ya. Gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Baik Bang Jo, jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting mendalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
0: Boleh, silakan.
1: Bang Deris, mengapa kalau menurut Bang Deris bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
2: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas, juga lambang kebanggaan.

0: tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
1: Nah itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, bahasa Lampung. Kita ngelihat nih di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah ini kan hal yang miris. Nah untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
0: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bah.

0: kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja. Gitu. Yeah. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
1: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
0: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat ya, di sana tentu masih sangat terjaga gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu, Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat dia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
1: Itu ya.
0: Seperti
1: memang
0: itu,
1: terjadi.
0: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
1: ini contoh kayak
0: sikap bahasa cenderung.
1: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu, bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan, apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan, walaupun itu gaul-gaul. Nah di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
0: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional ya, sebagai jalan tengah gitu. Betul. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung. Betul. Sebagai komunikasinya gitu, Bang.
1: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih, Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih, Bang Jo.
2: Jadi banyak ya ada, di sana ya.
1: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih, Bung Daris?
0: Sudah pasti.
1: Pasti. Bang.
0: Jadi dalam perkembangannya tentu ya, apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya, Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya.
1: Iya.
0: Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi, Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contohnya tadi Bang Ferry sebut ya, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu.
1: Yeah.
0: Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa ada di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu, Bang Fir.
1: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
0: Betul sekali.
1: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini, Bang. Jadi saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa, apalagi tuh?
0: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan, Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya, Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak di

0: jadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
1: Gitu, iya.
0: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
1: Melekat ya,
0: betul Bang.
1: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu, Bang Neris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
0: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
1: Sangat
0: ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah, itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah. Dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
1: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana dimanfaatkan?
0: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
1: Ya.
0: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung.
1: Yeah.
0: Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
1: Baik,
0: gitu, Bang.
1: Ya. Yeah. Bang Ju, kalau di Lampung ini Bang Ju ada dua juga bahasanya ya kan?
0: Dialeknya.
1: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Sai Bumi Ruwajura itu ya.
0: Iya, satu itu, dari penafsirannya begitu.
1: Itu. Jadi ada dialek O
0: dan dialek A.
1: Dialek A. Oh, jadi okay. Ada pesisir, ada
0: Pepadun.
1: Pepadun.
0: Oke. Okay.
1: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Ju. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
0: Oke, nah berkait dengan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Oh, Menggala ya?
0: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
1: Dan jadi terbiasa.
0: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu, sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
1: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh, di Pro 4 pakai A sama O.
0: Oke. Okay.
1: Dialek A sama O-nya.
0: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji aduh Pira Siarani, saya bu langsung untuk dialek A.
1: Iya, artinya
0: ya. Ya, Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo? Nyok kabar dina Kak Perau, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
1: Oke.
2: Okay.
1: Gitu ya Bang Jo.
2: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
0: Iya gitu Bang.
1: Ada dua.
2: Iya. Ya. Jadi ada perbedaan juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Abangpo pendengar Perempat, jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih?
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada
4: ya?
2: Bang Ferry, oh, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama anak-anaknya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Tujo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerah di Bandar Lampung gitu? Kalau Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Tapi di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah, satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep dah.
4: Oke, makasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya,
2: Bang. Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Palianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja. Okay. Seperti itu.
2: Ini perbedaan hanya di
6: penelpon yang masuk juga nih, Banjo dari Lampung.
2: Oke, okay, siap. Silakan.
7: Baik. Ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum. Tapi pun.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
8: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
8: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih, Bang Ferry.
7: Iya, kemburan nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, okay. Silakan langsung aja, okay. Bang Ferry.
8: Sama apa narasumbernya, Abang siapa?
7: Bang Deris.
8: Assalamualaikum, Bang Deris. Tabipun.
7: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
8: Nah, saya bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung ini sih Bang, jema Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
5: Oke, jema-jema Pak.
8: Sama Bang
5: Ferry,
8: terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar ini itu Bang?
7: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada saya Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O, terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik? Memang butuh tantangan Bang Edo, karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok. Gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung, karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini, ya, itu eksistensinya masih kita rasakan. Dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi, gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok,
7: ya.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok, gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati, gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita yang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung? Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga Pemda-Pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu sudah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
7: Baik.
6: Ada penelpon lagi nih, Bang Jok.
2: Siap. Boleh silakan, Bang Ferry.
7: Ya, halo.
9: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
7: Oh, Ciguria.
9: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
7: Bang Ferry.
9: Ya. Hah?
7: Bang Ferry.
9: Bang Ferry, oke deh, Bang Leonardo. Bang. Apa parah sama-sama. Yang penting dinas di dalam Ferry aku.
7: Iya.
9: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan. Jojo,
9: ada, sehat ya.
2: Sehat.
9: Buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Ibu.
9: Bapak, ganteng banget. Saya pinjam mau pecinya ya, Pak. Pecinya lagi khas Lampung. Ini dengan lihat Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa, begitu ya.
7: Iya.
9: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya apa masyarakat saya bumi ruwak jurai kalau nggak salah ya, aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi.
2: Iya.
9: Nah, pertanyaan ini peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaannya satu. Yang keduanya seperti apa peneguh karakter itu apa namanya seperti mana namanya. Nah, itu aja dua pertanyaan dari sini ya.
2: Cikgu.
9: Pokoknya semoga ini dialek lainnya memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo, ada dialek tadi O atau Api. Nah, itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri ya, mohon tanggapannya Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Terima kasih Cik Kurya. Nah, tadi yang pertama itu kalau tidak saya salah tangkap Bang Ferry, pertanyaan pertama
7: untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
5: Oh iya iya iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
7: Iya, iya.
5: Menyatukan okay, komunitas. Oke, baik. Baik. Cik Wirja, jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Contohnya gini deh, contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati, itu ada orang Lampung nih gitu. Nah maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Cuma, Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu. Gitu. Misal sebagai contoh ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya. Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, "Yo, si kami ji kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini." Nah, karena dia tahu oh iya asli Lampung. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata dia bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup sangat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap. Bagaimana Bang Jo? Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, kayak gitu.
5: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu, ya. Sebagai contoh, misalnya untuk kata ganti saya, ya, saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam, ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam, gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga, memang itu tersplit gitu, terpisah ragam bahasa halus atau ragam bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
2: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan, semua keyakinan sama aja nggak sih?
5: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
2: Iya.
5: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
2: Siap deh kalau gitu, Bang Ferry. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
5: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke. Mungkin itu saja.
2: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari
5: ini. Ya,
2: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Paul Lurah Grogol Adi Saputro mengatakan pengembangan lahan menjadi urban farming dilakukan sejak Desember 2025 lalu. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan lahan terbengkalai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan kumuh. Lahan terbengkalai seluas 120 meter persegi di Jalan Semeru 2, RT 7, RW 7, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sudah dimanfaatkan kader PKK setempat untuk menjadi area urban farming. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah melibatkan masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan di Kota Tangerang. Ia juga mengatakan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun Kota Tangerang sekaligus menghormati jasa para pahlawan. Ambil di sini kabar beritanya, Abang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta mendorong 17 pejabat eselon 2 yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 yang merupakan angkatan ke-28 tahun 2026 untuk melahirkan berbagai inovasi. Langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, para peserta harus memanfaatkan seluruh proses pembelajaran untuk memperkuat kemampuan memimpin organisasi, menyusun kebijakan, meningkatkan tata kelola pemerintahan. Kompetensi kepemimpinan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh peserta mampu membawa pulang pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan melalui berbagai terobosan di lingkungan kerja masing-masing. Inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja pemerintah Kota Ambon. Selain itu, selain meningkatkan kompetensi, Eli juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme selama mengikuti pelatihan. Seluruh peserta diingatkan untuk menjaga nama baik pemerintah Kota Ambon serta membangun jejaring yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan daerah di masa mendatang.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Maluku ya. Dan masih tetap di frekuensi yang sama untuk Bapak Saudara yang dengar ketong lewat Radio Terestrial di 90.1 MHz dan juga di RRI Digital. Aplikasi RRI Digital bisa di-download di App Store ya, atau juga di layanan lainnya, bisa Bapak Saudara download di situ.

Ya, Pak Saudara sudah jam 4 lewat 13 menit. Selamat bersiap-siap untuk Pak Saudara yang mau pi olahraga ya. Bagus, ini cuacanya juga bagus, tapi hati-hati. Katong sering sarankan Pak Saudara untuk lari-lari di tengah-tengah jalan, maksudnya di jalanan raya. Ada baiknya Pak Saudara misalnya mau olahraga, ya olahraga di lapangan Merdeka kah, di lapangan Mandala kah, atau di tempat-tempat yang aman ya. Jadi sering membahayakan Pak Saudara punya keselamatan sendiri. Dan Mbak Saudara, katong lanjut lagi dengan donci-donci yang katong siapkan di sini for Mbak Saudara semua. Semoga Mbak Saudara terhibur selalu bersama kami di Pro 4. Katong di Pro 4 ya.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Bahasa daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Mbak Sudara, bagaimana kabar dong sampai saat ini? Kata masih di Prompa dan donji-donji dan juga kabar-kabar tentu saja. Mudah-mudahan dong semua terhibur dengan donji-donji yang Tongsu kasih follow Mbak Sudara semua dari siang sampai menjelang sore ini, Mbak Sudara. Ya, tinggal 6 menit lagi ke Tongsu masuk di jam 17 maksudnya, atau jam 5 sore. Nah, hari ini kita masuk di hari Selasa ya, Pak Saudara, hari keempat di bulan Agustus 2026. Mudah-mudahan aktivitas berjalan lancar sejauh ini dan selamat menikmati suasana sore di Kota Ambon, khusus for Pak Saudara yang mungkin saja baru tiba, baru menikmati Kota Ambon ya, atau mungkin sulama sing datang dan akhirnya baru datang di Kota Ambon. Selamat menikmati suasana Kota Ambon. Hati-hati for Bapak Saudara yang menggunakan kendaraan ataupun juga yang pengguna jalan, jalan kaki khususnya. Ya, sekali lagi hati-hati di jalan. Ketong ingatkan sekali lagi karena tadi malam itu hampir di dini hari jam 12:30 ada kecelakaan maut pejalan kaki yang ditabrak ya. Jadi Bapak Saudara, terus yang pernah menginginkan sesuatu hal yang terjadi, tapi ketong harus hati-hati. Yang pasti ketong turut berduka untuk keluarga yang berduka, yang bersedih, semoga dikuatkan. Baik Bapak Saudara, beta mau kasih informasi sih karena sampai nanti di jam 17 atau jam 5 sore beta pun tugas sudah selesai Pak Saudara ya. Sekedar mengingatkan saja untuk Pak Saudara selesai menyampaikan info pas jam di jam 17 nanti beta akan kabur. Ya, tugas beta pun tugas sudah selesai, jadi dan kemanya for Pak Saudara. Lalu nanti dong nyampe mana-mana karena masih ada Caca Ita nanti yang akan bertemu Pak Saudara sampai di jam 12 malam. Oke Pak Saudara, tetap stay di Pro Ampa, suara budaya Maluku.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum, Kanwil Kemenkum Maluku terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pelayanan yang berdampak bagi masyarakat melalui kegiatan Kemenkum Peduli Pembagian Sembako Hari Pengayoman ke-81 yang dilaksanakan di dua panti asuhan di Kota Ambon. Masing-masing panti asuhan Pelita Kasih, Jalan Pohon Mangga, Rumah 3 dan Yayasan Melati Al-Khairat, Galunggung, Kota Ambon, Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan yang dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri bersama jajaran serta Ketua Dharma Wanita Kemenkum Maluku Nurmila Saiful mengusung tema transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak. Kakanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri mengatakan kehadiran jajaran Kementerian Hukum di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya memberikan manfaat secara material, tetapi juga menghadirkan semangat kebersamaan, kepedulian, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Perompat Radio Ambon dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan BTI Tawakana di sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang hari ini BTI bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar dengan beragam informasi, hiburan, dan donci-donci pastinya yang sudah kita siapkan sampai nanti kita menjemput pukul 12 malam. Dan setelah tadi, Mbak Saudara dong sudah ditemani oleh Kak Ica ya sampai pukul 17 tadi. Sekarang gantian yang BTI dulu di sore hari ini. Katong akan mendengarkan lagu-lagu dangdut Nusantara ya, yang akan menemani kita sampai nanti pukul 19. Dan sudah pasti nanti kita akan selipkan dengan beberapa informasi lainnya. Untuk kita tetap stay tune di Perompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Bang, aku datang, Bang.
2: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi!

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta mendorong 17 pejabat Eselon 2 yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 28 tahun 2026 untuk melahirkan berbagai inovasi. Langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, para peserta harus memanfaatkan seluruh proses pembelajaran untuk memperkuat kemampuan memimpin organisasi, menyusun kebijakan, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Kompetensi kepemimpinan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh peserta mampu membawa pulang pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan melalui berbagai terobosan di lingkungan kerja masing-masing. Inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja pemerintah Kota Ambon. Selain meningkatkan kompetensi, Eli juga mengingatkan bahwa pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme selama mengikuti pelatihan. Seluruh peserta diingatkan untuk menjaga nama baik pemerintah Kota Ambon serta membangun jejaring yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan daerah di masa mendatang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Yeah.
1: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Basudara Ketua Yayasan Melati Al-Khairat Galunggung, Kamel Zen Asagah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penyaluran sembako yang diberikan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku bersama Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Hukum Maluku dan pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Maluku kepada 35 anak asuh di yayasan ini. Menurutnya sebagian besar anak-anak tersebut masih aktif mengenyam pendidikan di bangku SMA dan perguruan tinggi sehingga bantuan yang diberikan sangat berarti. Ia berharap kegiatan berbagi kasih seperti ini terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kamel mengakui bahwa perhatian yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum Maluku tidak hanya bermakna dari sisi bantuan materi, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap masa depan anak-anak panti asuhan. Ia juga mendorong agar di bawah kepemimpinan Saiful Syahri, Kanwil Kementerian Hukum Maluku semakin sukses, berprestasi serta mampu mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan. Kekanwil Kementerian Hukum Maluku Saiful Syahri menambahkan kegiatan Kemenkum peduli pembagian sembako ini jelang hari pengayoman ke-81 tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud kebersamaan dan kepedulian keluarga besar Kemenkum Maluku terhadap masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, Katon suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara masih di Perompet Rari Ambon di malam hari ini, dan saatnya kita hadirkan feature budaya untuk pendengar di malam hari ini. Edisi hari ini ada feature budaya dengan judul Damai Dalam Tapur.
1: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapur pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tengah-Tengah Jasira Lehitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapur menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abubu dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abubu dari Nusa Laut Kepulauan Liasi, sedangkan Hatusua dari Siram bagian barat.
2: Pendengar, saya sedang berada di negeri Tengah-Tengah dan saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapur yang syarat dengan nilai-nilai universal.
1: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan. Namun, bagi warga negeri Tengah-Tengah selalu tentang tapur. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja negeri Tengah-Tengah, Patiraja Toharia bercerita, tapur adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapur ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri, ataupun karena saudara Pelagandong ada yang dari Abubu maupun dari Hatusua. Biasanya di malam lebaran itu mereka akan datang untuk menikmati setiap hidangan yang katong sediakan di sini. Harapannya itu kan untuk tradisi ini kita pertahankan karena bisa mempersatukan hubungan dengan basudara dari Hatusua, Abubu maupun dari Hutumuri, keluarga Tuharea yang ada di Hutumuri.
1: Tradisi tapur menggeliat setelah salat asyar. Tapur diangkat dan diarak keliling kampung dengan tarian hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pelagandong, Abubu dan Hatusua ikut memanggul tapur dengan sukacita. Saniri negeri Ahmad Leorima berkilah, tapur diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban hidup masyarakat Tengah-Tengah. Tapur mempersatukan umat Islam dan Kristen dalam nuansa kebersamaan.
4: Sebenarnya tradisi tapur ini sudah dari zaman dulu ya. Dari Islam berkembang di Indonesia sampai di Pulau Ambon, termasuk di Tengah-Tengah, sampai dilestarikan sampai saat ini. Jadi tapur ini tujuannya untuk mempersatukan masyarakat pedesaan yang ada dalam lingkungan pemerintahan Desa Tengah-Tengah. Dia menghubungkan antara manusia dan manusia itu sendiri. Entah dari istilahnya orang awam bilang pela atau gandung, sama-sama kita merayakan Idul Fitri sama-sama. Pela dari Abubu, dari Hatusua, bahkan keluarga dari Hutumuri juga. Itu salah satu tradisi. Jadi tapur ini dengan sendirinya dia mempersatukan persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat Kristen.

0: Dari materinya, tapur bukanlah sesuatu yang mewah dan sulit didapat, karena hanya berupa makanan ringan. Nilainya hanya setara 3-5 juta rupiah, atau sekira 100 juta rupiah untuk puluhan tapur yang disajikan pada setiap perayaan Idul Fitri. Namun makna yang terkandung di dalamnya tak bisa dibeli dengan uang.
1: Erna Lalopua dari Abubu.
2: Erna, seberapa kali datang ke sini?
1: Sudah sekitar 4 kali, tapi baru pernah hari ini dapat yang seperti begini. Jadi rasa bangga sekali untuk keadaan seperti ini.
2: Ya, jadi ibu berharap juga kalau kita hubungan Pelagandong,
1: tengah-tengah. Iya. Pelagandong, tengah-tengah dengan Abubu tetap terikat, terjalin. Seperti yang sudah-sudah datuk-datuk bangun, harus katong yang sekarang ini bangun seperti itu juga. Supaya katong tetap mempererat hubungan Pelagandong ini akan seng tak putus.
2: Dari mana namanya?
3: Peggy Metiari. Pince.
2: Aldo. Dari Hatusua kan?
3: Iya.
2: Katong senang datang di tengah-tengah.
3: Iya, senang. Iya, harapan katong selalu terjalin hubungan yang harmonis. Selalu terikat pela.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Tapur Bagi Tiga Negeri Pelagandong melambangkan arti kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Ale rasa beta rasa, katong samua satu gandong.
0: Tapur yang dimasukkan ke dalam masjid tak langsung dibagikan. Secara tradisi, harus didahului dengan prosesi khatam Quran dan salawat usai salat Isya. Serunya, sebelum prosesi khatam Quran diselesaikan, warga tiga negeri yang berdesakan di pelataran masjid, tanpa menunggu komando, langsung berebut makanan hingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong. Meski demikian, tak ada yang tersinggung atau berkecil hati. Karena semua kebagian dan tapur benar-benar mempersatukan hidup orang basudara. Raja Negeri Hatusua, Petrus Tuhuteru, ikut berbaur bersama warga.
5: Sebagai orang basudara, bangga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan basudara di Pela tengah-tengah di negeri sini. Dan memang acara tapur ini sudah beberapa kali kita hadiri. Dan yang paling menarik itu ketika acara ini jalan, itu kami berkumpul.
0: Meski sederhana, tradisi tapur bagi warga tiga negeri bagaikan energi yang menghidupkan spirit Pelagandong. Energi tersebut akan terus menghangatkan ikatan hidup Pelagandong karena damai itu sederhana.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, katanya sudah di menit ke-19 pukul 20 waktu Indonesia Timur dan saatnya Beta hadirkan drama legenda. Setelah tadi juga Beta sudah hadirkan feature budaya untuk pendengar di malam hari ini. Dan edisi hari ini ada mini drama dengan judul Asal Mula Nama Tanjung Martafon. Terima kasih dong yang ada stay tune dengan Katong. Selamat menikmati suguhan drama yang satu ini dan tetap stay tune dengan Katong di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Legenda Tanjung Martafon. Sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta, dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martafon? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Bapak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu, rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya. Hari ini, Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Marta, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah, dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta, Marta.
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta ada baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Na. Apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta sudah taruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Na. Sekarang Marta makan dulu, setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mulepi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi Ma,
0: ada apa le Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan,
2: Jadi begini, Ma, beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta yang perlu khawatir. Mama jual dulu begitu lagi. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
0: Sudahlah. Marta tenang saja, tetap berdoa. Pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pergi bajual.
0: Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga par Marta.

0: Ma, Mama, Beto su siap parmapi bajual nih.
1: Oh iya, Ata, su hitung kablong jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh.
0: Sudah Ma, Beto su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu pesanan sagu yang par pelanggan tuh antuk pu rumah dekat asrama tuh, ya antuk mungkin warna merah, tepat di ujung asrama. Belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh. Bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah Ma. Nanti Beta bawa orang pesanan. Sekarang Beta pi dulu Ma eh.
1: Bye-bye di jalan Nona eh. Hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares. Pulang tempo jua. Eh?
0: Iya Ma. Sagu, beli sagunya, sagunya enak. Om, Tante,
2: Nona, Nona jual sagu.
3: Ya.
2: Mari, mari, mari.
3: Ya Om, Om mau beli sagu.
2: Iya Nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
0: Pastilah Om, Om bali dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan Beta pun Mama.
2: Wah, Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini kapa?
0: Itu sudah Om, betul sekali.
2: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om lihat itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh Om, itu tuh Beta pun Mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh Mama. Tapi iyo, sekarang gantian Beta yang bajual Om.
2: Aduh, aduh. Jadi Nona ini Mama Mina punya anak apa? Mama Mina punya anak tuh? Waduh. Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lah untuk bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
0: Iya betul Om, Beta ini Mama Mina pun Ana, Beta nama Marta Om, Om mau panggil Ata juga bisa.
2: Oh iyo eh, oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, Om bali sagu 20 jua.
0: Iya Om, Om ini sagu 20 buah Beta su isi di tas nih, sama pun harga 20 rupiah.
2: Iya.
0: Terima kasih banyak le Om.
2: Kalau begitu, danke banyak le Nona Marta eh.
0: Iya, sama-sama Om.
4: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, 1 rupiah Bu. Bu mau beli berapa?
4: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua 20 rupiah tuh?
0: Iya Bu. Beta isi dulu Bu eh. Iya Bu, ini nih 20 buah, semua 20 rupiah. Terima kasih banyak le Bu.
4: Terima kasih le Nona. Sebentar. Sagu nih buatan Mama Mina kak?
0: Iya, betul sekali Bu. Ini Beta Mama pun sagu tapi Beta yang jual akang.
4: Oh iya sudah. Beta lihat sagunya jadi Beta tanya sa. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti Nona nih Mama Mina pun anak kak?
0: Iya betul sekali Bu, itu sudah. Jadi yang penting Bu su kenal Beta tuh. Jadi kalau lain kali Beta lewat lah bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
4: Kali lah. Danke banyak le Nona eh. Beta pi dulu.
0: Iya sama-sama Bu.
2: Nona Marta, sagu buatan Nona punya Mama nih akang sudah terkenal tarkatong warga di sini. Om yakin sebentar le Nona pun sagu nih akang laku habis.
0: Amin, danke banyak le Om suka si dukungan par Beta. Tapi Om jang marah, Beta tanya dulu.
2: Kenapa
0: kios
2: tuh?
0: Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana?
2: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
0: Oh iya Om. Dan kebanyak le, soalnya Beta mau bawa Mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu Beta permisi juga Om.
2: Iya Nona, jalan bye-bye.
3: Sagu, sagu. Sagu, beli sagu. Selamat sore, Tante. Tante, selamat sore.
5: Iya, Nona. Bagaimana? Ada yang bisa Tante bantu, kah?
3: Iya, Tante. Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
5: Oh, ini sagu dari Mama Mina, kah?
3: Iya, Tante. Betul. Ini sagu dari Mama Mina.
5: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu, Nona?
3: Betul, Tante. Ini Mama Mina punya anak, tapi beta sebesar Tante. Mama ada di rumah, Tante. Sekarang nih beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
5: Oh, bagus, Nona. Mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia. Jadi Nona yang harus teruskan. Mama punya usaha, toh?
3: Iya, Tante. Dan kebanyak. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
5: Danke, Nona. Ini uangnya.
3: Iya, Tante. Sama-sama. Beta, permisi dulu, Tante.
5: Iya, Nona.
3: Ah, ternyata sia-sia beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang su terjual. Kalau sabantar beta pulang dengan sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat beta naik kapal Portugis, lalu beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa Beta cuma gadis di bumi. Mana mungkin beta bisa mencapai impian itu? Astaga, kenapa beta harus melamun? Ini sore. Baiknya beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
6: Sagu-sagu, sagu, om tante bali sagu, sagu, sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu, sagu-sagu, sagu.
2: Sagu, hai Nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
3: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
2: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
3: Ah, Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini, kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
2: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
3: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
2: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
3: Tuan, Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
2: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
3: Tuan, ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa, Tuan. Masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
2: Oh iya Nona, Maaf, mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
2: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
2: Benar Nona, saya beli semua.
0: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
2: Berapa harganya Nona?
0: Semuanya 60 rupiah Tuan.
2: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
0: Wah Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
2: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
0: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
2: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
2: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
0: Nama saya Martha Tuan.
2: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh, Tuan Alfonso.
2: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
0: Baiklah Tuan. Eh, maaf Alfonso.
2: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih Ma.
1: Wah, syukurlah Ata, Ata sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Ata hari ini?
0: Lumayan Ma, hari ini jualannya laku terjual semuanya.
1: Amin. Betul kan kata Mama? Ata tidak perlu khawatir, pasti jualannya terjual habis.
0: Iya Ma.
1: Nah sekarang Ata mandi dulu ya. Terus Ata makan malam dan istirahat. Besok Ata jualan lagi.
0: Iya Ma.

0: Ma, sagu-sagu sudah siap apa belum? Beta sudah siap apa berjualan nih, Ma?
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lagi yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama sudah siap, Akang. Sekarang Ata bawa jual-jual, sama kemarin tuh leh, putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma, beta pi dulu, Maem.
1: Bye-bye di jalan, Nona.

0: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
1: Iya, iya Tuan Alfonso.
0: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
1: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
0: Tentu Marcha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir, saya pasti beli semua sagu yang ada.
1: Terima kasih Alfonso, kamu baik sekali.
0: Tapi Marcha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marcha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
1: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
0: Mungkin saja Marcha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
1: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
0: Marcha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
1: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tetapi
0: apa Marcha? Katakanlah sekarang.
1: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau, tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
0: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
1: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
0: Baiklah Marcha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
1: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
0: Iya Marcha kekasihku.
2: Marcha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
1: Iya Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa Nona? Kelihatannya serius sekali.
1: Begini Ma, hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lagi.
2: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang? Apa Marcha sudah melakukan kesalahan?
1: Ya sing lama, tentara itu datang baru mau batamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa lagi?
1: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
0: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Marcha?
2: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Marcha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nak, cepat buatkan minuman.
0: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Marcha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Bagaimana Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
0: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Marcha.
0: Baiklah Mama Mina, Panggil saja saya Alfonso, tidak usah panggil tuan.
2: Iya Alfonso, tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil tuan. Biarlah saya tetap memanggil tuan. Lalu apa yang membawa tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
0: Begini Mama Mina, saya datang ke sini selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
2: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
0: Tidak apa-apa Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
2: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
0: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
3: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
0: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
4: Martha? Martha?
1: Iya, Ma.
4: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
1: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
0: Baiklah Martha, karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
1: Tetapi apa Alfonso?
0: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap. Dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Dekok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, katong sudah di Matawana Perempat di malam hari ini. Dan setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang sudah beta putarkan, ada Racikua dari Freshly Niki Yulu, kemudian Sepi di Hati dari Cakin Supusepa, dan tadi yang baru lewat ada Balai Pulang 3 dari Justy Aldrin featuring Toton Karibo. Oke, line telepon sudah beta buka, yang mau bergabung langsung bisa di 0911-311-5444 untuk requestan lagu di malam hari ini. Dan untuk WhatsApp-nya boleh di 0813-5624-5887.

0: Iya, ada yang sudah bergabung, Matawana Perompas, selamat malam, halo.
1: Halo, Matawana Perompas, selamat malam, Nana Ica cantik.
0: Selamat malam, Kakak Eva yang cantik, orang Ternate. Sebelum Agustus nih, Subalaya Talake kah, masih di Ternate lah.
1: Kalau besok mau pindah Lampung.
0: Oh oke, okay. Siap.
1: Jadi Lampung langsung Ambon.
0: Oh oke, okay. Siap. Katong kira kata sing mau balik Ambon lah, semua jadi orang Maluku Utara juga.
1: Katong pun Ambon.
0: Oke, siap yang punya biar Ambon.
1: Itu kata gimana dunia lah, punya Ambon baru.
0: Tetap balik pulang Ambon ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Malam ini Ambon. Mau request lagu apa? Silakan kakak.
1: Itu juga, ini apa namanya?
0: Korban.
1: Bisa, bukan.
0: Kita kira mau request korban lagu korban. Tarimu. Siapa tahu mau putar, mau dengar lagu korban kak, toh. Lagu apa kakak?
1: Jika hanya melukai.
0: Lagu apa tadi maaf?
1: Jika hanya melukai.
0: Jika hanya melukai.
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Ongen kayaknya.
0: Dari Ongen, oke. Kakak kita sambil cari lagunya ya.
1: Iya, kita salam ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Okay. Salam buat Bawi jadi Wonosobo. Selamat malam, Nona Fina di Kebun Jeruk Jakarta. Selamat malam. Ibu Natalia di Toli-Toli. Elmi Malayan. Nona Ati di Bonaken. Nona Jinja di Manado.

Permisi, Paso Transit, Mapopi di RT, selamat malam. Nama Ances di Tanah Tinggi dan Ponte, selamat malam. Ibu Yasbi Kuda Mati, selamat malam. Nama Eka di Waihaung juga, selamat malam. Nona Inka di Kartan juga, selamat malam. Nona Eka di Benta, selamat malam. Bagi Suli dan Pak Marcel, selamat malam. Sari Tidayat di Palace, selamat malam.

0: Siapa lagi ya? Ita ya udah ya.
1: Nanti kalau misalnya ingat lagi boleh di WhatsApp.
0: Oke, Nenek Ita siapa di Pro 1?
1: Di Pro 1, beta belum mencek lagi kakak. Siapa kakak? Oh, kakak Susan yang di Pro 1.
0: Oh iya, kakak Dini belum kak?
1: Belum kayaknya.
0: Kapan itu kakak Dini?
1: Kurang tahu kakak, beta sih tahu jadwal Pro 1.
0: Iya, oke, Nenek cantik.
1: Oke deh, kakakku dangke, lagunya menyusul.
0: Yo, ada lagu tuh?
1: Lagunya ada, jika hanya melukai, pergilah jika hanya melukai dari Ongen Larantuka.
0: Ya, ini sudah Ongen Larantuka.
1: Oke deh, siap. Dangke kakak, dadah. Oke, kakak
0: kita, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Talake yang sekarang ada di Ternate ya, belum balik-balik Ambon lah ini. Katanya bulan Agustus, ini bulan Agustus nih pulang sudah. Oke, yang lain boleh silakan gabung. Setelah tadi kakak Eva requestannya pergilah jika hanya melukai dari Ongen Larantuka. Yang mau gabung-gabung di WhatsApp juga boleh. Oh ternyata sudah ada yang gabung ya di WhatsApp. Beta baca dulu. Ini dari kakak Indah. Kakak Indah, selamat malam kakak, mau request lagunya Freshly Nikiulu dengan judul Sebelum Pagi. Danke. Danke banyak kakak. Oke, dua lagu berarti ini Pergilah Jika Hanya Melukai dari Ongen Larantuka, kemudian Freshly Nikiulu ya dengan lagunya Sebelum Pagi. Siap mengudara. Yang lain kalau mau gabung masih boleh di 0911 311 5444 untuk requestan lagu di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madri 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, ada yang sudah gabung di Mata Warna Perompat sesi kedua ya. Halo Mata Warna Perompat, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mata Warna Perompat. Selamat malam Nora Ita yang cantik.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Coba teruskan Nora Ita ini dan siapa kah? Pendatang baru stok lama Nona Ita.
0: Orang Manado kah?
1: Iya.
0: Bunda Ayo. Els?
1: Bukan.
0: Bunda Natali?
1: Bukan.
0: Bunda Jingga?
1: Bunda, Bunda Ellen dong.
0: Oh, Bunda Ellen. Ya Allah, maaf. Ini disuruh.
1: Udah lama gak masuk, jadi udah lupa.
0: Bunda Ellen, kabar bagaimana tuh?
1: Puji Tuhan sehat. Nona Ita bagaimana dong?
0: Baik, Bunda. Bunda di Manado sekarang?
1: Iya, di Manado.
0: Kabar, info cuaca di Manado dulu.
1: Info cuaca di Manado panas, berangin.
0: Oh, panas berangin, berarti walaupun panas tapi tetap sejuk.
1: Iya, ada angin-angin tuh. Jadi kan posisi kan dekat pantai tuh.
0: Oh,
1: ini.
0: Iya, siap.
1: Di Malalayang. Jadi berangin-angin.
0: Siap, Bunda. Bunda, malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Nona Ita, kalau yang lagunya begini. Harusnya malam ini
0: itu kayaknya judulnya dingin.
1: Oh, dingin ya. Oke, itu. Boleh?
0: Oke, boleh. Bunda cek lagunya ya, Bunda ya. Bunda mau salam-salam dulu boleh?
1: Iya, pertama buat Nona Ita yang cantik. Terima kasih, terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses. Diberkati Tuhan. Bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Amin. Lanjut, mau salam ada Kak Eva di Talake. Spesial lagu ini untuk Kak Eva yang ada di Talake. Ada Kak Rere di Paso Tengah. Ada Mak Marni di Paso Transit. Ada Bunda Popi di Arkes. Ada Pak Dewa Hujan. Ada masuk lagi, Nona Ita?
0: Ada, kemarin-kemarin ada masuk.
1: Untuk Pak Dewa Hujan, kalau ada monitor, dapat salam dari Bunda Ellen di Manado. Salam sehat. Dan semua pendengar setia Mata Warna Pro 4 di mana saja berada, selamat malam, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Nona Ita yang cantik, terima kasih.
0: Selamat malam. Bunda Ellen.
1: God bless you.
0: Amin, yeah. amin. God bless you too, Bunda Ellen. Orang Manado segabung ya, Bunda Ellen. Selama ini baru dengar suara sampai suara agak lupa ya. Requestannya Dodi, Latu Hari-Hari Dengan Dingin. Oke, okay. Ada lagi yang sudah gabung. Menyusur Bunda Ellen, ada siapa nih? Halo, Mata Warna Perompas, selamat malam.
2: Malam, Mata Warna.
0: Oke, okay, orang hati we Basar.
2: Iya, kakak.
0: Kakak Stevi, kabar bagaimana tuh? Kak, baik.
2: Kabar baik, kakak. Kalau kakak
0: aman, terkendali.
2: Oh, siap. Hujan seng di Ambon.
0: Di sini nih untuk sekarang kota. Seng. Dan kayaknya sampai pulang semoga seng hujan ya.
2: Oh, mudah-mudahan. Tapi ada angin tuh.
0: Kurang tahu ya, katanya kemarin dalam ruangan ini. Nanti katanya cek keluar dulu, kata ada angin seng.
2: Oke, siap.
0: Siap, malam ini mau request lagu apa? Silakan.
2: Tapi saya dua juga.
0: Tapi saya dua, siap mengudara. Ya. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Pertama buat tadi Bunda Ellen yang baru lewat, selamat malam. Del, si Manado juga. Hingga Bulan Dari, selamat malam. Pak Junedi, Mr. Gacot, Bang Dewa, Fabio di Sulis, bareng Pemarcer. Kagadere di Pasteng, Bunda Marne di Transit. Kepopi di Skip, Eva di Waihawong, Sarif juga di Talake, terus buat apa? Hingga di Karpan, Buntoni di apa? Buntoni di mana?
0: Buntoni di Puncak Tuni.
2: Oh, Puncak Tuni jauh bareng Mr. Gasot. Terus buat Inka di Bintang, di mana itu? Karpan. Siapa di Bintas nih?
0: Kakak di Bintas. Echa di Bintas.
2: Echa. Terus buat Bung Ampi di Akuru, selamat malam. buat orang Gamjat, ada jiwa juga, selamat malam buat Linda 23, Lauren bareng Inge, selamat malam aja. Buat siapa lagi kakai?
0: Siapa lagi, ayo.
2: Habis kakai?
0: Nanti kalau ingat, boleh balik.
2: Oke, siap kakak. Selamat malam buat semua aja, oke. Mata warna berampat. Oke kakak, begitu.
0: Oke, danke.
2: Oke, berhati-hati, jalan kakak. Malam.
0: Malam. Masih dari Dodi Latu hari-hari ini, duetnya bareng LK. Tapi bisa dua judulnya. Oke, dua lagu sudah siap. Ada lagi yang sudah gabung, lagu ketiga nih. Mata warna perampas, selamat malam, halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo.
3: Halo juga, Nasrun di Sultan.
0: Pak Nasrun di Palu ya.
3: Iyalah.
0: Pak Nasrun, jaringannya udah bagus ya.
3: Aduh, saya apa, pakai nomor anu saya ini, pakai nomor baru lagi.
0: Oh, nomor baru. Anu, oke.
3: Apa, pakai entry saya mbak, pakai entry. Oke, bukannya siap. Telepon selesai ini.
0: Soalnya kemarin-kemarin Pak Nasrun jaringannya jelek terus.
3: So itu pokoknya masih jelek ini, maka saya agak apa pakai entry saja.
0: Oke, siap. Pak Nasrun, kabarnya gimana? Baik.
3: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik.
0: Alhamdulillah, siap. Pak Nasrun mau request lagu apa malam ini, silakan.
3: Lagunya lagu Ambon.
0: Lagu Ambon boleh. Lagu apa itu?
3: Nah, labidu laki-laki bini dua.
0: Laki-laki bini dua.
3: Oh, nyanyinya dari, Jai.
0: Dari siapa tuh?
3: Jai.
0: Oke.
3: J-A-Y.
0: Oke, siap. Kita cari lagunya dulu ya, Pak Nasrun ya.
3: Ya, pertama-tama Mbak Laginya saya bertugas. Saya selalu bersama keluarga rumah, sama krunya dari Ambon Abas Tugas. Selamat malam, saya selalu. Selamat istirahat, salam sakrati semuanya. Yang sudah mustazi, salam kompak semuanya. Tampak kecuali, salam jabat radian. Terima kasih, selamat
0: Terima
3: malam.
0: Terima kasih. Oke, tiga requestan di malam hari ini siap mengudara untuk pendengar yang lain yang masih mau gabung. Nanti setelah ini kita bukakan lagi ya line teleponnya. Tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 0811-8844. Ada yang sudah bergabung ternyata. Mata Warna Purwampas, selamat malam. Halo, halo, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam,
1: Kakak Ita.
0: Selamat malam. Orang mana, Kak, ini?
1: Orang Saparua.
0: Orang Saparua dengan siapa?
1: Usi Bace di Saparua.
0: Usi Bace di Saparua. Usi Bace, salam kenal dengan Ita, iya, di studio.
1: Sama-sama, salam perkenalan melalui Mata Warna Pro Ampas.
0: Siap. Usi Bace, malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Kakak Ita, Beta minta lagu Malam Yang Dingin, penyanyinya Etikus Endang.
0: Malam Yang Dingin, Etikus Endang. Oke. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Iya, lanjutnya salam bagi kakak yang sementara bertugas. Selamat malam, semoga diberkati. Iya, Beta lanjut. Selamat malam.

dan Kakak Rere diberkati selalu. Pak Dio di Suli, selamat malam. Pak Marcel di Suli, selamat malam juga. Pak Junedi di Kebun Cengkeh, selamat malam.

0: di tengah-tengah Gracia di Batu Meja. Selamat malam semuanya, semoga diberkati dan selamat berjumpa kembali lewat lewat
1: Mata Wana Pro 4.
0: Terima kasih kakak, selamat bertugas.
1: Terima kasih Usi Baci, dadah.
0: Ya, selamat malam kakak.
1: Selamat
0: Ita.
1: Malam. Usi Baci, Mbak Abang Dewa itu di Namlea ya. Harganya salah ini ya, salah ingat. Oke, masih beta tunggu ya yang lain. Tadi Usi Baci lagunya Malam Yang Dingin. Ya ini judulnya itu dari Etikus Endang. Judulnya dingin ya. Siap mengudara. Yang lain lagi boleh di 0911 3111544. Ada lagi yang sudah gabung. Mata Wana Perampas, selamat malam, halo.
2: Mata Wana Perampas, selamat malam. Halo.
1: Orang Namlea yang segabung
2: iya,
1: ini.
2: Iya kakak, malah tadi kan kakak bilang pada si Ngaci, kata halo-halo, lagi terbalas, halo-halo-halo.
1: Oh gitu, berarti yang punya slogan muncul ya, muncul ke permukaan.
2: Dari sekarang, ke permukaan bumi.
1: Ke permukaan udara. Abang Dewa, kabar bagaimana tuh, baik?
2: Sehat selalu kakak, sehat.
1: Siap, walafiat. Alhamdulillah. Malam ini mau request lagu apa, silakan.
2: Ambon Manisi yang remix juga kakak, yang sekarang lagi hits.
1: Ambon, dari siapa tuh?
2: Penyanyinya itu kalau sin salah Tutun Karibu kan bukan?
1: Oh yang sama Novia Bahmit?
2: Ya pokoknya yang remix itu yang sekarang lagi populer di Namlea ini.
1: Waduh di Namlea, populer di Namlea suka tentu lah Bang Nge. Tapi kalau
2: Ambon Manis itu
1: yang ada the sea, sea itu kau bukan?
2: 10 tahun merantau kah gimana?
1: 10 tahun pi merantau.
2: Merantau.
1: Itu judulnya Ambon Manis betul. Penyanyinya itu
2: kakak menyanyi.
1: Novia Bahmit.
2: Kakak menyanyi. Kakak menyanyi pertemuan siapa dulu kakak?
1: Aduh jangan lay, katanya sore nanti kapan-kapan kak. Penyanyinya Tuton Karibo, Novia Bahmit sama Jackson Zeran.
2: Itu sudah.
1: Oke, mau salam-salam dulu boleh.
2: Yang pertama tadi siapa tuh kak?
1: Usi Baci.
2: Dari?
1: Saparua.
2: Salam hormat, salam kenal buat Usi yang punya Saparua. Selamat bergabung di Pro 4. Semoga berkelanjutan ya, gabung-gabung terus. Terus buat Deden yang punya tengah-tengah, Pak Rio, Adik Ewin, Syarif Hidayat, Bung Joni punya Bentas, Bunda Marni, Bunda Popi, Kakak Rere, Kakak Yayat. Salam kompak semua. Terus ada Mr. Gasok bareng Tony di Puncak Tuni.

0: Ada Papa Juni aja punya kece, ada Abang Marcel, Mas Yono juga punya Gembang. Kemudian ada Evo Talake yang masih di Ternate. Nilas yang punya Batu Meja. Terus apa lagi? Yang punya Manado, salam hormat semua. Yang saya sebut namanya lagi satu persatu, salam kompak, salam hormat. Kemudian satu lagi, Abang Lef yang punya Keratu, Ayu Barang Keluarga Mesoi, Bunda Wiga yang punya Manosobo, Adepin yang punya Kibu Jeruk. Mungkin, Bu Stevi yang punya Hades. Mungkin itu dulu Kakak Ika yang cantik, yang ketawanya mengguncang hatiku.
1: Hatiku di situ.
0: Hatiku di situ.
1: Abang Dewa, lagunya siapa mengudara Dangke?
0: Dangke Kakak Ika.
1: Dado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi katong alas-alas pancing deng kata halo-halo-halo sa langsung Abang Dewa semuncul ke permukaan. Baik jua Abang Dewa sing lupa katong. Tapi ngomong-ngomong tadi salam-salam itu kayak sulama sendengar Pak Agus pung suara Kak Pak Agus di Kairatu. Kabar sudah gimana lah, setelah pernah gabung-gabung. Oke, lanjut satu lagi. Kita mau buka line telepon tapi di WhatsApp ternyata sudah ada yang gabung ya. Jadi katong bacakan dulu yang di WhatsApp ini, jangan sampai dong marah italai kata. Itu nih saya buka-buka WhatsApp apa sampai sinyal katong punya requestan. Ini dari Kak Riful. Kita bacakan dulu. Selamat malam Kakak, mau request lagunya Dodi dengan Dingin. Oh, tadi Dodi sudah ya lagunya. Kakak, Dodi tadi sudah lagunya. Kita ganti dengan lagu yang lain dari Dodi boleh ya? Soalnya tadi katanya sudah dengar lagu Dingin. Kalau Dodi yang lain, sebentar beta cek kira-kira apa ya Dodi. Oke, oh ini dari kakak requestan sebelumnya itu pernah request lagunya Dodi Si Harga Mati. Katong putar yang itu aja ya kakak ya, menggantikan yang tadi yang Dingin, soalnya tadi katong baru saja putar. Oke kakak, danki. Lagunya Siap Mengudara nih. Oke, Siap Mengudara. Pendengar, ini 3 lagu lagi. Nanti setelah ini, kalau masih ada waktu lagi, kita akan bukakan sisi request ya. Karena ini suksesi ketiga. Kalau sing ada berarti nanti akan langsung kita tutup ya. Katong dengarkan dulu 3 lagu yang akan lewat ini. Ada Heti Kos Endang dengan Dingin, kemudian Toton Karibo Ambon Manise, ini featuring Novia Bahmit dan Jackson Zeran. Kemudian ada Si Harga Mati, Dodi Latu Hari-Hari. Special yang tadi lagunya sudah kita putar, tapi kita gantikan dengan lagu yang ini, oke? Tetap di Promot FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah, saudara, masih ada waktu ternyata ya. Tumben nih sampai sesi keempat. Silakan yang mau gabung boleh, dua penelpon terakhir. Oke, Matawana Prampo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Orang mana nih, orang kece kah?
2: Bukan, ini dari Saparua Itawaka.
1: Dari Saparua?
2: Itawaka, sayang.
1: Itawaka.
2: Iya, Itawaka.
1: Kayak Ita dong, Itawakano.
2: Oh, ini danki banyak lah, sayang.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Bu Pence di Itawaka.
1: Bu siapa, maaf tadi?
2: Bu Pence.
1: Pence?
2: Iya, iya.
1: Oke, Bu Pence, salam kenal dengan Ita di studio.
2: Oke, selamat malam. Ita di studio, program 4.
1: Siap, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
2: Beta lagu Terlanjur Cinta juga. Kita Caken Supu Sepa kan?
1: Terlanjur Cinta dari Caken. Oke, kita sambil cek lagunya dulu. Mau salam-salam boleh, silakan.
2: Iya, salam buat Bu Sep di Agesa di Besar. Iya, teman-teman yang ada, Fabio. Terakhir di Pantung. Pak Jumedi.

0: Wonosobo ke Biru Tiga.
1: Iya di Wonosobo kalau membawa ikan. Wonosobo
0: ya. Halo.
1: Halo, iya
0: Abang
1: lanjut.
0: Iya, Abang Jawa di Sampai.
1: Halo.
0: Halo, Indrasya di Batu Neja.

0: Matawana program 4. Selamat malam. Selamat beristirahat dan lagi monik-monik sampai mimpi yang indah. Mau juga Kak Ita yang selalu monitor di layar RRI Perempat dan teman-teman RRI, Kak Lisa, Kak Ati. Selamat malam, selamat berjumpa, sampai ketemu di waktu yang sama.
1: Iya. Bu, ini kita cek lagunya, kalau terlanjur cinta dari Cakin Suku Sepas yang ada.
0: Bukan Kak, ya. Salah-salah, ini kita ini Mita Talhatu juga.
1: Mita Talhatu dengan judul?
0: Terlanjur Cinta, ada kah?
1: Terlanjur Cinta Mita Talhatu. Terlanjur Sayang judulnya.
0: Terlanjur Sayang.
1: Oke, siap mengudara. Terlanjur Sayang dari Mita siap mengudara. Dangke, Bu Pence.
0: Iya.
1: Iya, ada orang Itawaka, Tambano Itawakano, cilah. Bu Pence, Bu Pence dari Itawaka, Saparua, siap, lagunya siap mengudara. Satu lagi penelpon terakhir yang mau bergabung bisa langsung di 0911-311-544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Iya, ada yang sudah kering-kering-kering ternyata. Halo.
2: Halo Kak Stevi balik.
1: Oke, Kak Stevi boleh satu lagu penutup. Silahkan.
2: Beta bisa gila versi laki-laki juga Kak.
1: Beta bisa gila penyanyi laki-laki Kak?
2: Iya.
1: Oke, beta cari dulu lagunya. Mau salam-salam lagi boleh?
2: Iya, buat Uci Baca di Sabro, selamat malam. Mau Fenje juga. Bawiga di Wonosobo, Fina di Kebun Jeruk, selamat malam. Mandewa juga selamat malam. Oke Kak, begitu juga.
1: Oke, danke.
2: Oke Kak, ada lagu.
1: Lagunya ada.
2: Oh ya, makasih.
1: Iya, ada yang baru lewat, Abang Stevi ya. Di Hotdesk, kayaknya satu lagu lagi boleh ya, bisa ya. Tapi salamnya boleh yang singkat-singkat saja. Satu penelpon lagi boleh, silakan mendengar. Yang mau gabung request lagu di 0911-311-544 untuk requestan lagu di malam hari

Oke, karena sudah sunyi sepi malam tanpa sinar bulan ya. Ketong tutup Mata Warna Pro 4 di malam hari ini dengan satu lagu ya, selain dua lagu yang tadi pastinya. Ada Terlanjur Sayang dari Mita Talhatu, requestan dari Bu Pence, kemudian Abang Stevie tadi yang baru saja lewat, Beta Bisa Gila. Tapi katanya mau request yang versi laki-lakinya yang nyanyi. Oke, boleh. Dan Katong tutup Mata Warna Pro 4 di malam hari ini dengan lagunya Freshly Nick Yulu dengan Jang Carilai. Dan gibanya para saudara dong yang selalu stay tune request lagu. Semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur. Dan yang belum sempat lagunya diputarkan, yang belum sempat bergabung ya, nanti boleh bergabung lagi di esok hari di Mata Warna Pro 4 di jam yang sama ya, pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Tiga lagu Parkatong Samu, ada Terlanjur Cinta, Beta Bisa Gila, dan Jang Carilai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pembudaya, ini beta pung kebanggaannya.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Basudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katong lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Mbak Saudara Gendong, senterasa katong sudah dipukul 23 lebih 56 menit, saatnya Beta pamit undur diri dari ruang dengar pendengar dan gebanya yang sudah stay tune. Semoga informasi yang katong bagikan bermanfaat dan akhir kata Beta pamit, salam sehat.

Basudara Gandong, dengan terdengarnya irama Donci ini, maka selesailah katumpun tugas perbataman Basudara di sepanjang hari ini. Selasa 4 Agustus 2026, melalui FM 90,1 MHz. Katumpun berpisah dengan harapan beberapa layar sampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Basudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampah.

hingga malam menjelang hari nanti. Edisi hari ini, hari Rabu di 5 Agustus 2025 melalui FM 91 MHz. Saudara Gandum semua, selamat mengikuti kebangkuan acara dan terima kasih. Salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Mbak Sudara pagi ini Mbak Sudara ditemani oleh Yutalisa Siahaan. Pagi, walaupun masih pagi-pagi sekali nih di hampir siang ini, tapi tadi ada yang beraktivitas ya Mbak Sudara ya. Ada yang sudah mulai tarik ke angkot ya di 4:30 lewat, tapi kita sama-sama atau sama-sama lewat. Oh, suara penumpang di dalam ada beberapa, ada oma-oma yang mungkin mau ke pasar berjual ya. Semangat ya oma-oma. Ini menandakan bahwa walaupun umur bertambah, umur tua, tapi jiwa dan semangat tetap membara saja, tetap muda ya. Semoga ini menjadi inspirasi buat katong yang sudah tua saja katong masih bersemangat, apalagi katong yang muda-muda. Ayo bangkit, semangat, kalahkan kemalasan yang ada dalam diri, lalu katong berjuang untuk katong hidup hari ini. Saya merasa nih Mbak Sudara sudah lewat 5 menit ya. Mbak Sudara, katong menyapa Mbak Sudara dengan Kanjuli Pagi yang merupakan program pertama di siaran Tuampa edisi hari ini Rabu 5 Agustus. Juli seberlalu, sekarang masuk Agustus. Ya, 5 Agustus 2026 Mbak Sudara. Dan kita mengawali dengan Donci Donci. Kali ini Donci Religi akan hadir bertemu Mbak Sudara semua. Selamat pagi.

wa anhara surati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah katong merasa seolah-olah katong pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara, ingatlah Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan.

apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Pemerintah Kota Ambon memastikan akan lebih selektif dalam menyalurkan bantuan hibah kepada pembangunan rumah ibadah, LSM maupun kelompok masyarakat. Wali Kota Ambon, Boriwin Watimena mengatakan proses penyaluran hibah ke depan akan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas. Setiap proposal yang diajukan akan melalui tahapan verifikasi administrasi, evaluasi kelayakan hingga peninjauan terhadap manfaat program yang diusulkan bagi masyarakat. Selain itu, Pemkot juga akan menerapkan penetapan standar besar hibah sebagai upaya menciptakan transparansi dan menghindari adanya kesan subjektivitas dalam penyaluran bantuan pemerintah. Sebab jika tidak dilakukan, maka bisa muncul anggapan bahwa bantuan hibah yang diberikan oleh pemerintah karena adanya kepentingan tertentu. Ia mengaku penetapan besaran maksimal bantuan hibah ini juga bagian dari tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK agar proses pemberian bantuan dilakukan secara objektif dan akuntabel.

Iya, saudara, singkong atau ya bahasa Indonesia singkong kalau orang mau bilang kasbi. Selama ini akan dikenal sebagai makanan sederhana yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Tapi, Mbak Saudara tahu ke seng, di balik kesederhanaannya, umbi yang juga dikenal sebagai ketela pohon ini akan memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh serta bisa diolah menjadi beragam produk pangan bernilai ekonomi tinggi. Selain menjadi sumber karbohidrat, yang merupakan karbohidrat alternatif pengganti nasi, kasbi ini akan juga berpotensi mendukung ketahanan pangan nasional, Pak Saudara. Nah, ini kan lagi ada program pemerintah Sitacita, salah satunya adalah ketahanan nasional toh. Nah, bisa juga, Pak Saudara. Baru kasbi ini akan kalau kita tanam di rumah itu paling gampang sekali tumbuh. Nah, jadi Pak Saudara, singkong atau kasbi ini akan mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, lalu ada serat yang baik untuk pencernaan, kemudian vitamin, kalium, serta sejumlah mineral penting lainnya. Kandungan tersebut menjadikan singkong atau kasbi sebagai salah satu pangan lokal yang layak dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan juga seimbang. Selain itu, kasbi juga bebas gluten, sehingga saudara bisa aman untuk pilih apa namanya kasbi ini sebagai makanan pengganti nasi. Dia memiliki ketoleransi terhadap gluten, saudara. Jadi sing hanya dikonsumsi dan dengan cara direbus atau digoreng. Kasbi ini juga bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan yang digemari oleh masyarakat. Saudara pasti sudah tahu macam-macam yang bisa dibikin. Di antaranya keripik singkong, tape, getuk, kalau orang Jawa bilang getuk ya, lamet, terus ada combro, misro, kroket, singkong keju. Wih, banyak sekali, banyak sekali. Bahkan singkong atau kasbi ini juga banyak diolah menjadi tepung mokaf dan juga tepung tapioka yang menjadi bahan

urap maupun tumisan yang menjadi pelengkap sehari-hari. Jadi seperti itu, saudara akan memanfaat banyak sekali yang bisa saudara gunakan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya. Keanekaragaman tersebut menjadi identitas bagi bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, mempunyai khas tersendiri. Provinsi Maluku pun memiliki kebudayaan yang tak kalah menariknya. Lesa merupakan tradisi yang dimiliki. Makan bersama sambil berdiskusi akan suatu permasalahan pun dilakukan saat makan bersama. Lengkapnya mengenai tradisi ini, kami ajak Anda ikuti wawancara Jo Surui dengan Kepala Seksi Layanan Permuseuman Ibu Irena Kiriweno berikut ini.

0: Laisa merupakan tradisi makan bersama orang Maluku di meja makan, dan tradisi ini apakah masih ada? Tapi terpelihara juga untuk tradisi ini lewat perabotan atau perlengkapan yang ada. Dan mengenal lebih hal tersebut, saya sudah bersama dengan bagian juga dari Museum Siwa Lima, begitu, dengan Ibu.
1: Ibu Irene.
0: Nah, Ibu ini dengan Laisa, begitu. Bisa cerita terkait dengan Laisa ini?
1: Ya, Laisa kalau untuk sekarang ini untuk anak-anak muda sekarang, yang zaman sekarang, generasi sekarang itu malah hampir orang tidak mengenal Laisa, ya. Tapi kalau yang zaman ya dari umur-umur yang dari 50-an tahun turun ke bawah, itu orang tua-tua kita dulu, ya, maksudnya orang tua-tua kita dulu itu sangat terkenal dengan Laisa, karena Laisa itu adalah meja makan keluarga, yaitu ketorang keluarga duduk berkumpul bersama di situ, lalu mendengar nasihat dari orang tua apa saja yang dinasihatkan di situ. Karena di Laisa itu ketorang di situ ada kelengkapan makan di situ, ya, tempat garam, tempat cili sendiri. Jadi tempat garam dan cili itu garam sendiri, satu, memang satu, tapi terpisah, ada pisahannya itu. Nah, di situ kita mendengarkan nasihat orang tua, apa yang saja yang harus katong buat, lalu katong mau keluar, sebelum mau keluar mencari pekerjaan, di situ pun orang tua menasihatkan katong di meja makan itu. Tapi kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang, mana ada orang mau mengenal duduk makan bersama begitu. Malah mereka makan di ruang tamu, ada di depan televisi, makan sambil nonton HP. Tapi kalau zaman kita dulu tuh kan sangat-sangat sangat tegas kalau untuk orang tua. Kita tidak ada punya tradisi-tradisi yang makan angkat kaki, lalu habis itu nonton HP, itu kan sangat tidak ada saat itu. Nah, di situ dengan perkembangan masa adanya meja yang sekarang yang disebut dengan meja putih, jadi meja makan yang ditutup dengan kain putih, ya, seperti dari zaman Belanda, penjajahan Belanda kan, di situ meja dengan kelengkapan yang ada forok, sendok forok, ada juga pisau, gelas yang sangat modern. Tapi kalau Laisa tuh paling katong punya pengenalan makan itu seperti alat-alat dari tempurung, ya. Gelasnya juga ada yang dibuat dengan gerabah. Kamu lihat ada dibuat dengan gerabah juga, ada juga dengan tempurung yang masih muda, itu orang tua-tua dulu bikin. Palingan sendok makan juga ada yang dari tempurung. Jadi itu Laisa itu sangat-sangat untuk kita, untuk kita yang zaman dulu itu sangat bagus begitu untuk ketorang daripada anak-anak yang zaman sekarang.
0: Jadi alat perabotan makan itu benar-benar alami begitu, ya. Dari tempurung kelapa, ya. Atau dari kayu-kayu begitu,
1: ya.
0: Ibu,
1: ya. Ya, di situ juga ketong mungkin di saat itu mungkin juga ada tajela yang dibuat dari gerabah itu untuk kita punya alat makan juga ada.
0: Jadi dalam artian kayak piring begitu, ya, tajela. Piring,
1: ya. Okay. Lalu habis itu ada di situ ada sempe dan sebagainya tuh untuk taruh situ, Pak. Beda, karena kalau tajela itu kan dia sangat amis. Jadi kalau untuk amis itu tidak terpengaruh, kalau ketong pakai piring baunya sangat-sangat amis sekali begitu. Okay. Kalau untuk yang zaman sekarang kan. Tapi ada juga satu keluarga yang mereka pakai itu seperti sempe itu untuk taruh ikan, okay, supaya tidak terlalu bau. Kalau memang ada keluarga memang ada yang buat seperti itu.
0: Dan tradisi makan bersama orang Maluku ini di atas meja makan tuh kan biasanya ada yang namanya tempat cili garam, itu di sini juga ada gitu, ya. Maksudnya di hal ini juga ada gitu,
1: ya. Memang untuk kita sendiri, untuk kita melihat masuk dari keluarga ke keluarga, bukan kita ini, tapi ada kita turun survei atau kita turun database. Di situ ada kebanyakan sudah tidak ada lagi tempat cili garam di atas meja gitu. Padahal tempat cili garam itu sangat-sangat bagus sekali. Kalau makanan yang memang ada kurang garamnya, ya kita ambil garam dari situ. Atau makanan yang memang akan kurang pedis, ya keinginan kita untuk pedis, kita ambil cili buah yang ada di meja untuk dimakan. Ya. Gitu.
0: Jadi Lesa ini menceritakan tentang budaya yang ada di Maluku ya. Zaman dulu begitu ya.
1: Ya memang Lesa itu menceritakan orang tua-tua dulu ya, orang mempergunakan Lesa itu sebagai tempat musyawarah keluarga ya, yang kita dapat dari kebanyakan dari Seram ya. Lesa ini
0: jadi rata-rata dari Seram masih menggunakan tradisi Lesa ini atau makan bersama ini, atau seperti apa kalau dilihat di luar sana?
1: Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya, untuk mendapatkan itu juga sudah tidak ada sampai sekarang.
0: Nah, museum ini memiliki atau juga menyimpan benda-benda tersebut yang merupakan bagian dari sejarah yang namanya Lesa itu.
1: Ya, ada. Museum ini ada punya simpanan Lesa yang terbuat dari tulang ini, enau ini. Nah, jadi dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk meja bundar. Nah, di situ ada alat-alat makannya juga ada di Lesa tersebut. Ya.
0: Dan untuk Lesa yang ada ini kan pastinya juga bukan cuma di meja saja, itu masih dengan kursi dan lain sebagainya, alat peraga atau yang di atas meja makan saja gitu.
1: Kalau penyebutan Lesa ini kita Jawa pernah ada disebut Lesa. Nah, ketemu ayo ketemu makan. Padahal itu Lesa itu kita di bawah gitu, duduk dinya di bawah. Jadi bersila gitu tuh.
0: Kayak ada istilah lesehan.
1: Lesehan gitu. Ya itu ya, lesehan okay. Seperti yang di Jawa lesehan, karena banget lesehan, sedangkan kita di Ambon sini Lesa. Berarti mungkin sama-sama seperti itu atau mungkin ya, mungkin juga karena di sana lesehan itu kita duduk di bawah untuk makan. Meja Lesanya ini juga kita begitu.
0: Jadi dengan Lesa ini sendiri mengajarkan kepada kita bahwa lewat meja makanlah tempat di mana berembuk, berdiskusi, menyelesaikan suatu permasalahan di dalam keluarga itu.
1: Ya, itu Lesa itu memang begitu. Jadi kita orang sambil makan, sambil mendengarkan nasihat orang tua. Bukan saja kita makan, tapi di saat selesai makan, ya. Selesai makan baru di situ kita dengar nasihat dari orang tua seperti apa, kedepannya kita seperti apa, apabila kita keluar meninggalkan orang tua, mencari pekerjaan. Nah, di situ kita orang mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua itu. Jadi orang tua sampaikan kalau sudah pergi, sudah mendapat meja putih, jangan lupa Lesa gitu ya. Jadi kalau sudah keluar sana, sudah mendapat hidup, sudah mendapat pekerjaan, tapi jangan lupa dengan Lesa, apa yang orang tua sudah sampaikan itu jangan dilupakan gitu.
0: Berarti petuah-petuah atau nasihat-nasihat itu memang berawal juga dari Lesa ini sendiri begitu ya?
1: Iya, memang betul sekali. Ya.
0: Oke. Dan untuk Lesa ini yang disimpan di museum ini dari
1: Seram.
0: Dari Seram ya. Oke. Iya. Dan memang untuk Maluku rata-rata tradisi atau proses makan yang identik dengan Lesa ini sudah mulai hilang ya, gitu ya.
1: Ya, memang identiknya sudah sangat-sangat sudah tidak ada sama sekali apalagi dengan generasi-generasi yang sekarang generasi milenial ini. Mereka sudah tidak mengenal Lesa itu lagi. Malah mereka tuh cuma tahu oh ya ada meja makan, tapi di meja makan itu juga kan sudah tidak ada tempat garam. Orang kadang-kadang anak-anak makan sendiri, orang tua makan sendiri tanpa harus menjadi satukan keluarga dalam meja makan itu, sekalipun sudah tidak ada Lesa.
0: Memupuk kebersamaan dalam keluarga juga lewat meja Lesa begitu ya. Karena kalau lihat sekarang ini kan anak-anak kebanyakan nonton TV sambil makan, tapi dulu tidak ada hal seperti demikian.
1: Itu memang dulu tuh tidak ada sama sekali untuk makan, karena orang tua maksudnya anak-anak yang zaman sekarang hampir mereka tuh kurang peduli dengan ketemu punya orang tua punya kata-kata gitu tuh, harus datang makan bersama, harus duduk bersama sambil makan, jangan nonton HP di meja sambil makan, jangan duduk di ruang tamu sambil makan. Kadang-kadang anak sekarang mereka sudah tidak mendengarkan petua itu lagi, kata-kata itu lagi.
0: Jadi kembalilah ke tradisi, karena tradisi mengajarkan banyak hal gitu.
1: Malah tradisi itu terasa sangat bagus sekali untuk anak-anak sekarang yang memang, kalau memang anak-anak sekarang yang, apalagi anak-anak sekarang itu, mereka tuh sangat apa, apalagi orang tua yang keras, karena anak sekarang itu kalau dinasihatkan dengan kekerasan mereka akan mengacuhkan kita orang tua. Tapi kalau kita ambil dengan lembut lalu duduk bersama di meja makan, pasti mereka akan mendengarkan apa yang diajukan atau dinasihati ya.
0: Harmonis keluarga ya, juga berawal dari meja lesa ya. Itu
1: ya, harmonisnya itu setua keluarga, bapak, mama, anak-anak itu sangat harmonis di lesa itu. Dan sekarang, terus sekarang juga kita masih tetap harmonis apabila dalam satu keluarga itu ada keharmonisan dalam sebuah keluarga.
0: Ketika makan bersama.
1: Ketika makan bersama juga.
2: Itulah mengenai lesa yang ada di Maluku. Tradisi yang memiliki manfaat yang sangat baik jika dilestarikan. Bagaimana dengan di tempat Anda? Pastinya memiliki ciri khas juga kan? Sampai jumpa!

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Baik, saudara, asam lambung merupakan salah satu gangguan pencernaan yang cukup sering sekali dialami oleh masyarakat, dan kondisi ini sing hanya menimbulkan rasa sing nyaman di ketong punggul hati, tapi juga akan bisa mengganggu ketong punggul aktivitas sehari-hari, apalagi kalau sering kambuh. Nah, selain ketong menjaga pola makan, pemilihan minuman yang tepat ini juga menjadi bagian penting dalam membantu mengurangi risiko naiknya asam lambung. Saudara, pengidap asam lambung itu disarankan untuk lebih selektif dalam memilih minuman yang dikonsumsi. Ada beberapa jenis minuman yang diketahui bisa membantu menjaga keseimbangan kondisi lambung, sementara minuman tertentu itu justru berpotensi memicu gejala seperti nyeri ulu hati, sensasi terbakar di dada, sampai dengan rasa asam di mulut. Nah, jadi saudara, air putih. Air putih ini menjadi pilihan utama yang dianjurkan bagi pengidap asam lambung. Meski sederhana, air putih ini akan punya peran yang sangat penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan juga membantu proses pencernaan berjalan dengan baik. Air, ketong tahu, dengan pH netral ini juga bisa membantu menjaga keseimbangan kadar keasaman di dalam ketong lambung, apalagi dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Ya, dalam jumlah yang cukup. Kalau terlalu banyak, nanti tinggal kincing terus. Nah, jadi buat saudara, selain air putih, air kelapa. Nah, ini air kelapa ini bagus juga karena akan setahu tuh tanpa tambahan gula dan dinilai baik untuk dikonsumsi. Di dalamnya tuh ada kandungan elektrolit ya di dalam air kelapa. Terutama ada kalium, dan ini juga bisa membantu menjaga keseimbangan pH tubuh. Dengan kondisi ini, gejala akibat naiknya asam lambung akan berpotensi lebih mudah untuk dikendalikan. Jadi, pilihan berikutnya adalah susu nabati. Seperti susu almond maupun susu kedelai, jenis susu ini umumnya lebih ramah bagi penderita intoleransi laktosa dan memiliki sifat yang bisa membantu menetralkan asam lambung. Jadi, saudara, bagi yang tetap ingin mengonsumsi susu sapi, tetap bisa, tapi disarankan memilih susu yang rendah lemak atau susu skim, karena akan lebih mudah dicerna dibandingkan susu tinggi lemak yang malah bisa beresiko memperburuk gejala reflux. Lalu yang berikut, teh herbal. Teh herbal bagus, tanpa kafein pastinya, seperti teh chamomile dan juga licorice. Ini juga bisa menjadi alternatif minuman sehat. Pengidap asam lambung ya juga bisa menikmati jus buah. Tapi perlu diperhatikan jenis buah yang digunakan. Nah, jus dari buah rendah asam seperti pisang, pepaya, semangka, pir, dan beet lebih dianjurkan dibandingkan dengan jus dari buah sitrus atau apel yang memiliki tingkat keasaman lebih tinggi, ya. Jadi jus boleh, tapi kalau bisa jangan apel, ya. Nah, jadi yang sudah kita sebutkan tadi, pisang, pepaya, semangka, pir, buah bit, ini bagus, dianjurkan, lebih dianjurkan. Jadi begitu, Pak Saudara, selamat pagi buat Pak Saudara semua, selamat bangun pagi buat yang sudari tadi bangun pagi, yang ya mungkin juga baru menit pro 4. Selamat pagi buat saudara semua, selamat beraktivitas, selamat bersibuk-sibuk di dapur, selamat bersiap-siap untuk ke kantor ya, semangat untuk hari ini. Dan pastinya kita masih ada yang donci-donci yang kita hadirkan di edisi pagi ini, hari kelima di bulan Agustus 2020.

Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku Sadali I berharap Konvensi Nasional Badan Kejuruan Teknik Kehutanan atau BKT HUT Persatuan Insinyur Indonesia PII ketiga menghasilkan berbagai rekomendasi dan gagasan strategis bagi kemajuan profesi insinyur teknik kehutanan serta pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan. Harapan tersebut disampaikan Sadali saat menghadiri konvensi sebagai ketua pengurus pusat forum kolaborasi rimbaan forum kolaborasi rimbawan Indonesia keynote speaker sekaligus dewan juri dalam forum nasional yang berlangsung di gedung Manggala Wana Bakti Kementerian Kehutanan Jakarta pada Selasa 4 Agustus 2026. Menurutnya, dengan tetap menjaga marwah profesi keinsinyuran, kami berharap konvensi ini melahirkan keputusan dan gagasan terbaik demi kemajuan profesi insinyur teknik kehutanan serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan bangsa. Sementara itu, Ketua BKT HUT PII Tony Hari Widiananto mengatakan bahwa konvensi merupakan forum tertinggi anggota untuk menjaga marwah, keutuhan, dan keberlanjutan profesi insinyur teknik kehutanan. Forum tersebut juga menjadi momentum pengembalian mandat pengurus menjelang berakhirnya masa bakti hasil Konvensi Nasional 2 pada 10 Agustus 2026. Melalui sidang pleno, peserta membahas 6 agenda strategis yang menjadi landasan penguatan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan praktis keinsinyuran teknik kehutanan di Indonesia. Hasil konvensi diharapkan memperkuat kelembagaan profesi sekaligus mendukung pengelolaan kehutanan yang lebih profesional.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

BMKG Stasiun Klimatologi Maluku mengeluarkan surat himbauan kewaspadaan terhadap perkembangan musim kemarau serta fenomena El Nino yang kuat yang diprediksi, Mbak Saudara ya, nanti akan berlangsung hingga kategori sangat kuat atau Super El Nino atau El Nino Godzilla pada tahun 2026. Himbauan tersebut ditujukan kepada pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten kota, serta instansi terkait. Kepala Stasiun Klimatologi Maluku, Mahfu Hidayat menjelaskan bahwa berdasarkan analisis iklim dasarian 3 Juli 2026, anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 mencapai 1,59 yang menunjukkan kondisi El Nino kuat dan berpeluang meningkat menjadi El Nino sangat kuat dalam beberapa bulan ke depan. Nah, selain itu Pak Saudara, indeks

di pole mode atau IOD pada Juli 2026 masih berada pada fase netral dengan nilai 0,23. Namun kondisi tersebut diperkirakan bergerak menuju fase IOD positif pada periode September hingga Desember 2026 yang bisa memperkuat pengurangan curah hujan di sejumlah wilayah. Hati-hati, Pak Saudara. Jadi sekali lagi kita mau himbau Pak Saudara untuk jangan coba-coba bakar sabarang-sabarang. Bakar-bakar di pinggir rumah juga, itu juga kalau bisa jangan, ya. Karena ini ya peringatan El Nino nih luar biasa. Akang sudah, apalagi sekarang musim angin ya. Ini angin nih, Pak Saudara ya. Angin pagi-pagi katong tadi pagi jam 5 lewat saja itu di JMP lumayan angin. Aku rasa-rasa nih motor tuh kayak mau jatuh-jatuh saja. Dan Pak Saudara, BMKG juga dong mencatat kondisi hari tanpa hujan di Maluku itu berada pada kategori sangat pendek hingga sangat panjang. Ya, ada baiknya juga tapi ada sembai juga. Jadi Pak Saudara, kita nikmati semua yang ada. Mau cuaca bagus sing hujan, ya ketong nikmati hujan, ketong juga nikmati. Tapi juga ketong mesti waspada. Kalau dalam kondisi ini ya ketong mesti waspada. Ya itu tadi dengan kondisi El Nino yang ketong hadapi beberapa masih dalam beberapa bulan ke depan nih, Pak Saudara. Jadi hari tanpa hujan terpanjang tercatat di stasiun meteorologi Kufar, ya. Geser, Kabupaten Seram bagian timur mencapai 53 hari. Sementara itu, curah hujan Juli 2026 secara umum berada pada kategori rendah dengan sifat hujan di bawah normal. Untuk periode Agustus hingga November 2026, seluruh wilayah Maluku diprediksi mengalami curah hujan rendah hingga menengah dengan dominasi sifat hujan bawah normal. Kondisi ini menunjukkan peluang musim kemarau yang lebih kering dibandingkan dengan rata-rata klimatologis. Jadi BMKG menyebut seluruh wilayah Maluku saat ini telah memasuki musim kemarau 2026. Nah, puncak musim kemarau itu diperkirakan terjadi pada September dengan panjang musim kemarau di sebagian besar wilayah lebih panjang dari 3 dasarian. Jadi seperti itu, Pak Saudara. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah mitigasi. Di sektor pangan, pemerintah dan petani diimbau menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan dan membutuhkan lebih sedikit air. Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan sumber daya air, kemudian meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, mengantisipasi gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas udara, serta mengoptimalkan sektor perikanan melalui pemanfaatan informasi zona potensial penangkapan ikan dari BMKG. Seperti itu, Saudara ya. Jangan kemana-mana, Mas.

Bapak saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Bapak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Iya, Mas Saudara, sekali lagi katong mau kasih ingat forba Saudara semua par katong semua ya tentang ya belakangan ini informasi stunting yang mulai naik lagi, Mas Saudara. Jadi sebenarnya stunting ini memang katong bisa ya mungkin mengakalinya dengan artinya memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak. Tapi sebenarnya dan sejujurnya stunting ini katong bisa mencegahnya ketika dari sejak calon ibu ya. Calon ibu ini dalam kondisi hamil ya. Jadi mencegah stunting itu memang harus dimulai sejak sebelum kehamilan hingga anak itu berusia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi Bapak Saudara, langkah-langkah yang perlu katong buat adalah memenuhi gizi calon ibu ya, memenuhi gizi calon ibu, konsumsi makanan bergizi seimbang, minum tablet tambah darah buat remaja putri, calon ibu dan ibu hamil sesuai anjuran tenaga kesehatan. Lalu menjaga berat badan ideal sebelum hamil ya. Kemudian yang kedua, rutin memeriksakan kehamilan. Harus rutin. Lakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala di puskesmas, di klinik atau rumah sakit. Lalu ikuti anjuran tenaga kesehatan mengenai suplemen dan juga imunisasi selama kehamilan. Ada beberapa vitamin-vitamin ataupun obat yang harus ketong minum dan itu memang harus diminum. Tentunya sesuai dengan anjuran atau yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Lalu jangan lupa, kalau sudah selesai melahirkan, kasih ASI eksklusif. ASI eksklusif ini itu selama 6 bulan ketong kasih ASI pertama. Ya, 6 bulan pertama tuh tanpa makanan atau minuman tambahan lain. Jadi 6 bulan pertama kasih ASI. Kasih ASI saja. Nah, setelah itu kasih EMPASI. EMPASI bergizi setelah usia 6 bulan. EMPASI ini harus mengandung karbohidrat. Jadi EMPASI itu makanan tambahan, ya. Makanan tambahan kayak bubur, dan ketong campur yang ya sayur, ikan kah atau ati ayam kah atau apa kah gitu. Nah, jadi harus mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan juga buah. Lalu jangan lupa tetap lanjut pemberian ASI sampai 2 tahun. Umur 2 tahun ya, anak usia 2 tahun itu harus tetap dikasih ASI. Terus jangan lupa katong memantau pertumbuhan anak secara rutin. Timbang berat badan, ukuran tinggi badan setiap bulan di posyandu ya, di atau di fasilitas kesehatan harus itu rutin ya. Segera konsultasikan jika pertumbuhan anak itu akan dia yang sesuai dengan usianya. Jadi ingatan di hari 1000 hari pertama itu kita harus rutin melakukan hal-hal seperti ini. Memantau pertumbuhan anak, kasih EMPASI setelah 6 bulan, kasih ASI. Lalu melengkapi imunisasi. Saudara pastikan mendapat imunisasi sesuai jadwal untuk mencegah penyakit yang bisa mengganggu pertumbuhan. Lalu menjaga kebersihan dan sanitasi, mencegah dan mengobati infeksi ya, segera bawa ke fasilitas kesehatan kalau anak sakit. Lalu berikan vitamin A dan juga obat cacing sesuai anjuran petugas kesehatan. Dan yang berikutnya yang terakhir, menerapkan pola asuh yang baik. Berikan kasih sayang, stimulasi dan juga perhatian supaya tumbuh kembang anak itu optimal. Dan pastikan anak cukup tidur lalu aktif bermain. Kasih kesempatan buat dia main ya, Bapak Saudara. Itu saja yang perlu ketong kasih ingat Bapak Saudara semua. Stunting ini bukan dimulai ketika anak ini sudah kekurangan gizi dan sebagainya, tapi sebenarnya dari proses awal kehamilan itu sudah harus bisa dijaga sehingga ketong bisa mencegah.

Selamat pagi Mbak Saudara semua. Matahari Sunai saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

seputar aktivitas pagi buat saudara semua, mudah-mudahan semangat pagi ini. Kita masih datang dengan kabar-kabar lagi for saudara. PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Area Manager Communication Relations dan CRR CSR Papua Maluku Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Agustus 2026 yakni Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 per liter menjadi Rp18.700 per liter. Lalu Pertamax RON 92 turun dari Rp16.650 per liter menjadi Rp16.300 per liter. Lalu Pertamina DEX tetap di Rp21.151 per liter. DEX Lite tetap yaitu di Rp20.150 per liter. Ya, jadi Bapak Saudara, selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina atau dapat dicek melalui website di pertamina.id, mypertamina.id. Informasi lengkap mengenai harga terbaru BBM non subsidi dapat diakses melalui website Pertamina Patraniaga ya, pada link pertaminapatraniaga.com ya. .com garing page garing harga terbaru BBM atau dengan menghubungi Pertamina Customer Solution 135. Ya, Bapak Saudara masih dengar tadi Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Kita mau kasih ingat for Bapak Saudara, sebentar nanti ada Pak Parisa Komunitas bersama Pak Eki Pikanusa, dosen IAKN Ambon dan juga sebagai ya pengembang alat-alat musik tradisional seperti yang berasal dari gaba-gaba dan juga bambu. Ya, jadi jangan pergi mana-mana Bapak Saudara, jangan lupa untuk berpartisipasi di angkatan juga di program tersebut dan nanti tepat di jam

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.